0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Teman-teman Produ ya, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita ya. Di mana di jam 7 ini kita masih ngomongin soal World Bicycle Day ya. Buat kamu yang udah gabung, tadi kita udah seru-seruan ya hari sepeda sedunia di tanggal 3 Juni ini. Kita udah bahas juga gimana sepeda ini bertransformasi jadi tren anak muda dan gaya hidup skena yang estetik banget. Nah, masuk jam 7 ini pas banget momennya sama jam-jam sibuk juga ya. Di luar sana pasti jalanan udah mulai rame sama kendaraan, teman-teman. Ada yang mau berangkat ke kampus, kantor, atau sekolah ya. Asap kendaraan itu udah mulai numpuk nih kayaknya. Makanya di jam ini aku pengen ngajak kamu lihat sepeda dari sudut pandang yang lebih deep lagi. Bukan cuma soal gaya atau olahraga, tapi tentang gimana sih sepeda itu bisa jadi pahlawan super penyelamat bumi kita dari kepungan polusi. Kok bisa? Makanya dengerin terus obrolan aku barengan sama kamu nanti. Barengan sama kamu gak? Loh, selalu bersama kita guys. Tapi kita ke The Weeknd dulu, Dancing in the Flames.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pernah kayak sih kayak kamu tuh ngerasa kalau akhir-akhir ini cuaca tuh lagi gak menentu? Nah, dan kadang ya rasanya emang gerah banget nih teman-teman. Yap, bumi kita emang lagi gak baik-baik aja. Dan salah satunya karena emisi karbon atau polusi dari jutaan kendaraan bermotor yang kita pakai setiap hari. Kan hal-hal kecil kayak gini yang kadang kayak kita gak, apa ya, gak inget, gak aware nih sama hal-hal kayak gini. Nah, bersepeda itu sebenarnya adalah bentuk gaya hidup hijau atau green lifestyle yang simple banget teman-teman, yang bisa kita lakuin dan ya gampang lah gitu. Bayangin kalau misalnya dalam seminggu aja nih kita mau meluangkan satu hari buat ganti motor atau mobil kita dengan sepeda, khususnya buat rute-rute yang deket, misalnya mau beli cemilan ke minimarket depan kompleks gitu, atau main ke rumah teman yang cuma beda gang kan. Nah, itu kita udah menyumbang oksigen gratis dan juga mengurangi polusi udara secara nyata. Nah, selain bikin bumi kita tuh sedikit bernafas lega, bersepeda di pagi hari kayak gini tuh juga bisa jadi sarana healing yang murah meriah banget buat kesehatan mental kita. Nah, kalau kamu lagi stres sama tugas kuliah atau kerjaan, coba deh goes keliling kota. Nikmatin pemandangannya, rasain angin yang segar tanpa sekat kaca mobil atau helm yang pengap. Begitu pulang nih rasanya pikiran langsung fresh lagi. Jadi healing gak harus selalu mahal dan pergi jauh keluar kota kan. Gimana menurut kamu? Bener juga gak sih? Benar loh. Maksa ya. Oke teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita. Tapi kita mau ke Ketse dulu kan, internet girl. Haven't you heard I'm the internet girl? Getting out of here.

0: Merasa sehat? Belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Perdua. Hi, welcome back with Ica Maisa di sini, teman-teman. Yes. Masih nemenin langkah kamu di sepeda sampai jam 9 nanti dan ngomongin soal jaga bumi lewat sepeda ya. Aku enggak lagi ngajak kamu buat langsung ekstrim ngejual motor terus ke mana-mana naik sepeda ya. Gak gitu juga konsepnya. Tapi ya, kita mulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten aja dulu. Coba deh, mulai minggu ini agendain satu hari khusus buat cycling day bareng teman-teman atau mungkin keluarga kamu. Selain dapat sehatnya nih ya, dapat juga waktu kumpul serunya. Dan bumi kita udah ngasih banyak banget hal baik ya buat kita. Mulai dari udara yang kita hirup sampai tempat tinggal yang nyaman. Masa iya kita gak mau ngasih timbal balik sedikit aja lewat aksi nyata kurangi polusi. Nah, habis ini jam 8 atau jam terakhir sepeda, aku bakal kasih kamu sesuatu yang gak kalah seru juga. Aku bakal spill rekomendasi rute Go West yang paling chill dan adem sekitar kita. Plus lagu-lagu apa aja yang wajib masuk playlist Go West biar gak bosen di jalan nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Pace, sapi arisan dulu eh.
6: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
5: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
6: Walah.
4: Intermezzo.
0: Teman terbaik.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Halo teman-teman berdua, good morning, selamat pagi, selamat jam 8 kali ini. Gak kerasa banget kita udah masuk jam terakhirnya Spada ya teman-teman ya. Dan tetap barengan sama aku Ica Maisa, saya bakal nemenin sisa pagi kamu sampai jam 9 nanti. Tentunya di 94,8 Produa Bukit Tinggi. Yes. Gimana obrolan dari jam 6 pagi soal hari sepeda sedunia? Udah cukup bikin kamu pengen buru-buru nyari pompan sepeda belum nih kira-kira? Nah, di jam terakhir ini aku pengen kasih kamu rekomendasi rute Goes atau jalan pagi yang paling chill dan juga adem sekitaran kota Bukit Tinggi yang tercinta ini. Secara nih ya, kota kita ini kan emang terkenal banget sama udaranya yang sejuk dan juga pemandangan yang juara. Walaupun memang akhir-akhir ini rada sedikit panas ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya Goes di sini tuh rasanya kayak bonus sehatnya dapat, bonus manjain matanya juga dapat ya. Ada aja nih pemandangannya gitu. Dan salah satu rute favorit yang paling enak buat sepedaan santai di pagi hari itu pastinya area sekitaran lapangan kantin ya. Atau kalau mau agak nyantai dikit sambil lihat view tebing yang megah, kamu bisa banget goes ke arah panorama nih. Dan kebayang dong sepedaan tipis-tipis sambil dapat angin segar yang belum banyak polusi ya kan. Nah asli itu booster banget ya buat energi seharian aktivitas. Nah, abis ini aku bakal kasih tahu rahasia selanjutnya. Lagu apa aja sih yang cocok masuk playlist Goes kamu? Stay tune. Kita mau ke Firman Shadow dengan Satu Mimpi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Prodia, hai. Still ini Cama Isa di sini dan masih di Spada. Barusan kita udah dengerin satu lagu dari Larry ya, Cowboy in LA. Nah, teman-teman, tadi aku udah juga spill kita bakal bahas beberapa playlist juga ya. Karena gue santai atau jalan pagi itu rasanya bakal kurang afdol kalau enggak ditemenin sama musik yang pas di kuping, bener enggak? Musik itu bisa banget ngatur ritme kayuhan sepeda kita dan bikin perjalanan yang jauh jadi enggak kerasa nih capeknya. Kalau misalnya dari aku pribadi nih, kayaknya aku lebih suka masukin lagu-lagu indie pop yang ketukannya konstan, kayak vibes-nya ceria ke dalam playlist Go West ya teman-teman ya. Kayak misalnya Juicy Lucy, Lenny, dan musisi-musisi lokal musik yang musiknya tuh like banget gitu. Dan ketukan cepet yang kayak gitu tuh pas banget sama ritme kita pas lagi ngayuh sepeda santai. Dan gak terlalu cepet sampai juga bikin ngos-ngosan ya, tapi juga gak terlalu kelambatan sampai bikin kita malah pengen tidur lagi di atas sepeda. Jadi buat kamu yang nanti sore atau weekend mau sepedaan, pastiin playlist kamu udah siap ya, biar momen healing kamu makin maksimal. Kita bakal puterin juga lagu yang mungkin juga cocok banget di sore hari buat sepedaan. Ada Syakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio.

0: Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Teman terbaik kamu.

Teman-teman ya, gak kerasa banget 3 jam udah aku temenin kamu di Sepada edisi Rabu 3 Juni 2026 ini. Mulai dari kita kayak ngebahas tren sepeda anak skena estetik di jam 6 tadi, lanjut bahas aksi nyata jaga bumi dari polusi di jam 7, sampai barusan kita bagi-bagi rekomendasi rute dan juga playlist Gowes paling chill ya. Semoga obrolan kita sepanjang pagi ini bisa jadi pemantik semangat kamu juga untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat dan juga lebih hijau pastinya. Abis ini jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena abis ini di jam 9 nanti bakal ada program yang gak kalah seru dan penting banget buat kamu simak. Ada Siaga Corner ya. Topik hari ini bakalan beda sendiri nih, pastinya bakal nambah insight baru juga buat kita ya. Dan kita akhiri dulu Sepada kita hari ini teman-teman. Thank you so much udah setia dengerin dari subuh tadi di Sepada. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, dan terus tebarkan positive vibe yang paling penting kepada orang-orang sekitar kamu ya. Dan after the break kita jam 9 lanjut lagi ya dengan Siaga Corner, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Intermezzo.
4: Minyak apa yang disukai laki-laki?
3: Wow, jawabannya agak
4: gimana, sensitif?
3: Pasti minyak goreng, karena laki-lakinya tuh chef, dia suka minyak goreng.
4: Iya bisa kan? Juga sih.
3: Iya kan?
4: Tapi lebih tepat tuh, tau nggak?
3: Apa tuh?
4: Minyak sikan pertandingan sepak bola.
3: Intermezzo. Terima kasih.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Dan kita udah beralih ya, suasananya bakal sedikit beda dari Spada karena kita udah masuk program Siaga Corner ya. Program yang bakal ngajak kamu untuk lebih peduli, tangguh, dan tentunya siap siaga menghadapi berbagai situasi darurat di sekitar kita. So, tetap di 94,8 Prodo FM, RR Bukit Tinggi, teman-teman. Dan kita semua tahu ya, kalau di kota kita tercinta ini, Bukit Tinggi, ini berada di kawasan yang indah banget. Tapi di sisi lain, kita juga hidup berdampingan dengan potensi bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi. Nah, kalau kita ngomongin soal gempa nih ya, teman-teman ya, aku perhatiin ada satu fenomena unik sekaligus agak bikin cukup geleng-geleng ya. Dari kelakuan anak muda zaman sekarang, mungkin juga termasuk aku atau kamu. Nah, pernah gak sih kayak kamu lagi nongkrong misalnya nih santai di coffee shop ya, terus tiba-tiba kerasa getaran lindu atau gempa tipis-tipis nih. Tapi daripada langsung menunduk atau merunduk cari tempat aman gitu kan, refleks pertama yang dilakuin kebanyakan anak muda sekarang tuh justru malah langsung megang HP, buka kamera, bikin instastory, atau buru-buru nih buka akun X atau Twitter buat ketik, gempa ya guys, ada yang ngerasa gak sih gitu, kayak gitu. Nah, jamin ini, aku pengen ngajak kamu buat mikir lagi seberapa aman sih refleks kayak gitu. Makanya dengerin terus Siaga Corner sampai jam 10 nanti ya. Kita ke Pau Porto Hub dulu dengan You Plus nih.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

malam Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di Siaga Corner. Nah, teman-teman Pro 2, kalau bikin status media sosial saat ada kejadian itu emang udah jadi budaya digital banget sama orang-orang gitu ya. Tapi khusus untuk bencana kayak misalnya gempa bumi, hitungan detiknya itu sangat berharga buat keselamatan nyawa kamu. Bahkan bukan buat gempa aja sebenarnya, untuk segala macam bentuk bencana lah. Ingat nih, menjauh dari HP dan menjauh dari kaca itu langkah pertama yang wajib banget kamu ambil ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan kalau gempa terjadi pas kita lagi asik nongkrong dalam ruangan atau kafe lantai 2? Nah, jangan tiba-tiba loncat ya. Rumus utamanya cuma 3, teman-teman. Drop, cover, and hold on, alias merunduk, berlindung, dan bertahan. Begitu kerasa nih guncangan, jangan panik lari dulu, berhamburan ke arah pintu keluar secara rebutan. Karena itu justru bisa memicu resiko terinjak-injak juga. Nah, langkah terbaiknya adalah langsung drop alias merunduk ya. Cari meja yang paling kuat dekat kamu, terus cover, berlindunglah di bawahnya untuk melindungi kepala dan leher kamu dan juga dari jatuhan benda-benda keras ya atau reruntuhan plafon. Terakhir hold on nih teman-teman. Pegang kaki meja itu kuat-kuat sampai guncangannya benar-benar berhenti. Ingat, simpen dulu HP-nya, jauhi dinding kaca kafe yang rawan pecah dan prioritasin keselamatan diri kamu dulu ya teman-teman. Jangan langsung kayak panik-panik gak karuan sampai akhirnya kamu kehilangan solusi. Mending kayak buayangin diri kamu dengan keselamatan sehingga kamu bisa untuk memberikan tawanya lebih luas lagi pada orang banyak. Kayak lagunya Kesha Lefron kah, Tawamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Produ masih barengan sama Ica Maisa di sini. Yes, gak kerasa kita udah ada di menit-menit akhir program Siaga Corner. Sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan aku menemani kamu dari subuh tadi ya teman-teman. It's time for me to sign off juga. Dan kesimpulan dari obrolan kita Siaga Corner hari ini, simple banget. Sadar bencana itu bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan atau paranoia ya. Dan tapi sadar bencana itu adalah tanda kalau kita tuh adalah anak muda yang cerdas dan juga bertanggung jawab sama keselamatan diri sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Jadi mulai sekarang yuk kita ubah refleksi kita. Kalau ada gempa atau situasi darurat, jepret fotonya nanti-nanti aja, amanin diri dulu sebagai prioritas utama. Jauhi instastory, cari tempat berlindung, dan teman produal lengkap sudah tugas aku ya. Ica Maisa menemani dari ruang dengar kamu hari ini Rabu 3 Juni 2026 dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi ini, mulai dari dengerin musik bareng, seru-seruan bahas hari sepeda sedunia di sepeda, sampai edukasi kesiapsiagaan di Siaga Corner. Dan thank you so much buat kamu yang udah setia nemenin 94,8 Produ FM, teman terbaik kamu dari tadi ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan jalani sisa hari ini dengan penuh semangat. Setelah ini bakal ada rangkaian program menarik juga. Abis ini kamu bakal bisa request dari jam 10 sampai jam 12 ini barengan sama penyiar selanjutnya. Ingat teman-teman, bar chatnya kita atau jawab apa, bikin balas story-nya itu di jam 10-an ke atas ya, bukan di jam 10 kurang, karena jam 10 kurang itu penyiarnya masih sama. Karena jam 10 baru nanti ganti penyiar ya. Jadi jangan lupa tetap waspada dengan kebencanaan dan tetap siaga dalam hal apapun ya. Kita tutup dengan lagu dari band Si Helm Bing, Sebegitunya.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senang banget di siang ini ya Sabul kembali menyapa kamu nih teman-teman ya, dan bakal nemenin kamu di 5 jam ke depan hingga nanti pukul 3 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2 mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, harapan besar untuk memperkuat sektor pertanian Kabupaten Agam kini berada di pundak Heri Prasetyo Wibowo. Yona pejabat yang berasal dari Kabupaten Pasaman ini dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam oleh Bupati Agam Beni Warlis di Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Basung pada Selasa 2 Juni 2026. Yona teman Pro 2, Beni Warlis ini menegaskan sektor pertanian ini merupakan sektor strategis yang tidak hanya menjadi penopang ekonomi masyarakat saja, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dan Beni Warlis juga menjelaskan, program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keterjangkauan biaya produksi petani, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Teman Pro 2 dari Kabupaten Agam, kita beralih ke informasi yang kedua, datang dari Kota Payakumbuh. Di mana teman Pro 2, pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat pembangunan karakter dan pengembangan potensi anak usia dini melalui ajang Porseni TK Sekota Payakumbuh tahun 2026. Di mana teman Pro 2, agenda pembinaan minat dan bakat ini itu resmi dibuka oleh Wali Kota Zulmaeta melalui Kepala Dinas Pendidikan Nalvira di lapangan Sari Bulan pada Selasa 2 Juni 2026. Dan teman Pro 2, Nalvira saat membacakan sambutan tertulis Wali Nalvira saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota, maksud kami, menyampaikan bahwa fase taman kanak-kanak merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian generasi penerus. Dan melalui kolaborasi bersama IGTKI dan PGRI, ajang ini didesain bukan sekedar kompetisi fisik, melainkan wadah pengasah kecerdasan emosional dan sosial anak. Dan teman Pro 2, informasi di siang ini kita tutup yang mana datang dari dunia olahraga. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang atau PSPP ini membuka kembali peluang lolos ke babak berikutnya pada putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah meraih kemenangan perdana dengan menaklukkan Sylvia Kalteng dengan 2-1 di Stadion Guntur Darjono Purbalingga pada Selasa 2 Juni 2026. Yona teman Pro 2, 3 poin penting tersebut diraih berkat gol Bima Lesmana pada babak pertama dan Julian Mancini pada babak kedua dalam laga yang berlangsung ketat sejak menit awal. Dan teman Pro 2, pada pertandingan kedua grup D itu, PSPP ini menurunkan 5 pemain senior sesuai regulasi Liga 4 Piala Presiden yang membatasi maksimal 5 pemain senior dalam daftar susunan pemain atau DSP. Dan teman Pro 2, skuad asuhan Dian Rama Saputra ini tampil lebih percaya diri dibanding laga pembuka. Dan sejak peluit awal dibunyikan, PSPP langsung menerapkan permainan agresif dengan memadukan serangan terbuka dan serangan balik cepat yang beberapa kali mengancam pertahanan Silva Kalteng. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi terbaru, terupdate, terkini, boleh banget teman Pro 2 kamu kunjungi laman kita di rri.co.id. So, jangan kemana-mana, stay tune aku Sabul, karena kita bakal ketemu di 2 jam ke depan dalam program Story of the Day dan beberapa ragam program lainnya hingga nanti pukul 3 sore. Jadi pastiin kamu tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM dan teman Pro 2 ya. Sekarang kita udah di programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu, kirim salam, kirim pesan langsung aja teman Pro 2 ya. Mana tahu ada seseorang yang pengen banget kamu sapa nih di hari ini. Bagi yang LDR-an cocok banget teman Pro 2 ya. Setia aja bareng aku Asabul di 2 jam ini dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang. Kenapa? Karena ya aku nemenin kamu dengan lagu-lagu requestan. Dan juga bakal bacain juga pesan-pesan dan salam-salam dari kamu semuanya. Caranya gimana, Bu? Seperti biasa, teman Pro 2 kamu bisa langsung kunjungi Instagram kita. Bentar lagi aku bakal up nih di story ya, teman Pro 2, link dimana kamu bisa isi link itu untuk request lagu. Atau bagi yang gak bisa buka Instagram, it's okay, gak apa-apa, kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 6699 480. Teman Pro 2, aku tungguin ya sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Teman Pro 2 barusan ada Sabrina Linur ya dengan Haha yang udah aku puterin. Dan next Teman Pro 2 masih muterin requestan kamu tentunya ya Teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau sapa-sapa dulu nih yang udah request lagu sebelumnya Haha dari Sabrina. Ada Kak Sarah Teman Pro 2. Selamat pagi Min, pagi juga Kak Sarah. Aku mau request lagu Haha Sabrina Linur dong. Terima kasih ya Min, semangat siarannya. Siap, sama-sama Kak Sarah. Udah ya, udah kita puterin. Terus next sama Pro 2, lagu yang sama ini dari Katasha. Thank you banget buat Katasha join lagi ya. Pagi Kak, pagi juga. Easy request lagu Haha Sabrina Linur dong. Terima kasih, sama-sama. Next sama Pro 2, halo Min, easy request lagu Haha Sabrina Linur. Oke, boleh banget. Ini ada siapa nih? Ada Kak Fatim, thank you banget Kak Fatim. Terus juga ada Kak Caca, Teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Asabul Kak Caca ya. Halo Kak, izin request lagu khas Sabrina Linur. Terima kasih sama-sama. Udah kita puterin ya Kak Caca. Dan ada masih ada nih lagu yang sama dari Kak Suruni Nurul. Thank you banget Kak Nurul join lagi di Pro 2. Pagi Kak, pagi juga. Izin request lagu HH deh Sabrina Linur. Terima kasih sama-sama. Dan Teman Pro 2 bagi kamu yang juga sama nih kayak teman-teman yang lain yang mau diputarin lagu favoritnya, lagu kesukaannya, lagu yang relate sama kamu, lagu yang mungkin pengen banget kamu dengerin, langsung aja ya kunjungi Instagram kita atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2. Kak Galuh juga nih. Halo Kak, halo juga Kak Galuh. Selamat pagi, izin request lagu Sabrina Linur. Oke, boleh, boleh banget. Soalnya Teman Pro 2 Sabrinanya udah kita putarin dan next aku bakal puterin requestan yang lain gitu ya Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, requestan berikutnya ini ada Kak Gala ya. Oke, ada Kak Gala Teman Pro 2. Gimana Kak Gala ini mau diputerin lagu, sebentar teman-teman ya. Oke, Kak Gala mau diputarin ini Boleh Merindu dari Jazz. Boleh, boleh banget. Emang Kak Gala ini serindu apa sih dan sama siapa? Boleh banget, langsung aja Kak Gala ya. Tulisin aja namanya, nanti Asabul sampein. Mana tahu sampai nih ke dianya yang mungkin lagi dengerin Pro 2 juga. Sudah mau Pro 2 langsung aja. Ini Kak Gala udah gak sabar dengerin lagu yang mungkin bikin Kak Gala rindu berat sama seseorang. Ada Boleh Merindu dari Jazz.

0: Musyawarah dan demokrasi adalah nafas kehidupan bangsa Indonesia yang sejak lama terjalin dalam kearifan lokal di berbagai daerah. Dengan musyawarah, setiap suara dihargai, setiap pikiran diberi ruang, dan setiap keputusan lahir dari kebersamaan, bukan paksaan. Inilah wujud demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, menghormati perbedaan, mendahulukan kepentingan bersama, dan mencari jalan tengah tanpa harus saling menjatuhkan. Nilai ini mengajarkan kita bahwa Indonesia akan selalu kuat selama rakyatnya bersedia duduk bersama, berbicara dengan hati, dan memutuskan dengan bijaksana demi kebaikan bersama.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku menunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Intermezzo.

0: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo. Teman terbaik.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mompro 2 Mas Beroko, Sabuli 94,8 FM dan masih muteri lagu requestan kamu teman pro 2 ya. Barusan ada Fizz dan tadi ada Boleh Merindu dari Jazz, ada Haha Sabrina Linor. Next teman pro 2, requestan berikutnya ada Angie Carvalho. Boleh banget nih bagi yang udah nungguin dari tadi teman pro 2 ya, aku putarin buat kamu. Ada Remuk setelah ini teman pro 2 dan nanti bakal ada NCT Dream. Dan teman pro 2, bagi kamu yang belum sempat request langsung aja kunjungi WhatsApp kita di 08 11 66 99 480, atau kamu bisa isi link yang nanti bakalan aku up di story Pro 2.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Oke, nomor pro 2 barusan ada di ujung minggu dari Mesahira. Next, requestan berikutnya ternyata masih jebolan Indonesian Idol nomor pro 2 ya. Dari Mesa kita beralih nih ke beberapa tahun sebelum Mesahira nomor pro 2 ya. Ada Nabila Taqiyah dengan Cegil yang bakal lewat di ruang dengar kamu. So, teman pro 2 jangan kemana-mana dulu karena masih muterin requestan kamu hingga nanti kita meninggalkan pukul 11 di hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di zona musik kamu. Dan next teman Pro 2, lagu yang bakalan aku puterin ini jebolan Indonesian Idol. Ada siapa, Bul? Teman Pro 2, aku yakin banget kamu pasti tahu gitu ya. Dan ini juga banyak di request nih beberapa waktu belakangan, bahkan dari awal dirilis ini udah banyak banget ya request teman Pro 2. Tuhan tahu kita saling cinta, dari Fajar Nur. Dan teman Pro 2, nanti aku juga bakalan puterin nih teman-teman ya requestan melalui link kita yang udah aku bagiin di Insta Story Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada siapa aja, Bu? Aku mau sapa dulu teman-teman ya, satu persatu teman-teman kita yang udah join di link Instagram. Teman Pro 2 yang pertama, teman kita dari Nusa Tenggara Timur dengan nomor WhatsApp ujung 4553, teman Pro 2 ya. Mau diputarin lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Salam buat seluruh pendukung Pice. Boleh, boleh banget. Terus dari Lampung, teman Pro 2 ada Kanabila. Mau diputarin lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Dan semangat siarannya, Kak. Thank you banget. Kakak juga semangat nih apapun aktivitasnya di hari ini. Terus juga ada Kak April, teman Pro 2 dari Sulawesi Selatan. Mau diputarin lagu Mesahira Di Ujung Minggu. Terima kasih, Kak Sabul. Semangat bertugas sih. Ya, thank you banget buat kakaknya ya. Terus dari Kalimantan Timur, teman Pro 2 ada Kak Zania. Yaona Kazania, mau diputarin lagu Cegil Nabila Takia dan juga Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Mungkin Jagat Rasanya bisa kita puterin, kakak ya, kalau Nabila Takia udah selesai nih beberapa waktu belakangan. Dan sama Pro 2, selamat tanggal muda. Bener banget, selamat tanggal muda, muda banget nih, masih tanggal 3 ya sama Pro 2, masih semangat-semangatnya gitu ya. Dan sama Pro 2 di ujung minggu dari Mas Akhira, ini juga di request oleh teman kita dari DKI Jakarta, ada Kak Kayashika, oke. Terus juga ada siapa nih dari Sumatera Barat? Ada Kak Kirana Dewi, oke. Boleh banget, salam buat para Miracles fanbase Mesahira, oke. Jadi buat seluruh teman-teman nih pendukung Mesahira, ini ada salam hangat dari teman kita dari Sumatera Barat, teman-teman ya. Terus next ada Kak Gebi dari Aceh. Boleh, dari ujungnya Indonesia, teman-teman ya. Mau diputarin lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Thanks, Kak. Oke, sama-sama. Terus ada Kak Dewi Kurnia, teman Pro 2 dari Jawa Timur, mau diputarin lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ini. Setelah ini ya, karena ini juga lagu yang direquest oleh teman kita melalui WhatsApp Pro 2. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku putarin dulu ya, Fajar Nur. Dan nanti bakal disusul dengan requestan yang barusan udah aku bacain satu per satu.

0: FM。
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Nusantara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.

0: tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali risiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi risiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal risiko berarti memperkecil dampak.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedoman Pro 2 Lomba Sihiran Desa aja, ini lagu pamungkas kita ya di program Zona Musik Kamu di edisi hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah request lagu, dan kalau misalkan nih ada requestan yang belum keputer, mohon maaf banget teman Pro 2, semoga next kita ketemu lagi di program yang sama. Oke, okay? Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 3.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pro 2 nggak kerasa udah pukul 12.13 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di siang hari ini dan tepat nanti di pukul 12.18 kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk kumandang azan zuhur di hari ini. Namun sebelum itu, teman Pro 2, aku putarin dulu ya satu lagu religi buat kamu sebelum nanti kita bergabung ke Pro 1. Teman Pro 2, udah aku pilihin ada Allahu Ya Ghafar dari Pilots. So, tetap di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pro 2, saatnya kita bergabung ke Pro 1 RR Bukit Tinggi, dan jangan kemana-mana Teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tepat nanti di pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: lokasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Kita akan disuguhkan riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri di samping dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana, Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantuang. Namun, jauh dari hiruk-pikuk suasana sekitar, salah satu bangunan tua saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Bukit Tinggi seakan luput dari perhatian. Diam terpaku menatap roda zaman yang berputar sangat cepat. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Bintang dan bulan sabit kecil di atas atapnya menjadi penanda bahwa bangunan tua ini adalah tempat ibadah. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau ini tidak begitu luas, sekilas seperti bangunan rumah biasa, dengan desain bangunan lama bercat warna putih dan sedikit sentuhan hijau pada atapnya, serta sebuah papan nama terpaku di dinding. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Muzaffar yang berasal dari Banten. Seorang pahlawan perang asal Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort De Kock atau Kota Bukit Tinggi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yakni Banten. Seperti yang dituturkan Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
1: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Nanti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Muzaffar yang dibuang ke Fort De Kock atau Bukit Tinggi sekarang.
0: Setelah berada di Bukit Tinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan dakwah. Bersama ulama lain, beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dengan pemuka adat di Bukit Tinggi saat itu. Sehingga, beliau diberikan sebidang tanah adat dari nenek mama suku Pisang, Haji Abdurrahman. Dengan tanah adat itulah Syekh Bantam membangun surau sebagai pusat pendidikan Islam pada tahun 1889. Surau ini sekaligus sebagai tempat kediaman beliau. Hubungan Syekh Bantam dengan masyarakat Minang semakin erat ketika beliau menikah dengan perempuan Minang pada tahun 1890 hingga dikaruniai 7 orang anak. Perjuangan Syekh Bantam dalam membangkitkan semangat patriotik masyarakat disampaikan secara halus melalui pesan-pesan dakwah, hingga mampu membangkitkan semangat alim ulama, cadia pandai, pemuka adat, dan masyarakat sekitar pada masa itu. Dakwah dan siar Islam terus beliau lakukan hingga beliau wafat pada Agustus 1927. Indonesia yang terbentuk dari akulturasi budaya dan agama, di mana pengaruh Islam sendiri begitu terasa. Walau tahun berganti, zaman beralih rupa, Surau Syekh Bantam masih digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat tidak menghilangkan wujud aslinya, masih kokoh berdiri bersahaja seakan sebagai penawar dahaga jiwa bagi masyarakat sekitar.

Oke, teman Pro 2 masih berada kelas sambil di 94.8 FM dan gak kerasa teman Pro 2 ya. Kita udah di penghujung program Funtertainment aja nih di hari ini. Ya benar teman Pro 2, Pesta Timuran Jaksel ini kembali hadir dengan membuka penjualan tiket General Sales untuk penonton.

Yona Demam Pro 2, acara ini itu menghadirkan beragam pertunjukan musik timur yang semakin diminati kalangan generasi muda perkotaan. Gimana tren musik bernuansa kedaerahan ini terus berkembang, Demam Pro 2, seperti yang mungkin kamu lihat di media sosial, di berbagai platform yang memang kalau setiap musik timur itu pasti FYP. FYP enggak tuh. Dan Demam Pro 2 melihat antusiasme dari para penggemar musik timur, Pesta Timuran Jaksel ini kembali menjadi ruang berkumpul bagi teman-teman yang mungkin juga penikmat musik timur gitu ya. Dan festival ini itu menawarkan ragam warna musik timur melalui aransemen yang terasa lebih dekat. Dan Demam Pro 2 penyelenggaraan ini menyiapkan sejumlah special show dengan konsep kolaborasi dan juga pendekatan musikal berbeda setiap penampilan. Yang mana penonton nih, Demam Pro 2 ini dapat menentukan pengalaman menonton yang paling sesuai untuk menikmati rangkaian acara. Dan Demam Pro 2 CEO Antara Suara Andi Frening Ayu ini mengatakan Pesta Timuran Jaksel tahun ini itu menghadirkan pengalaman yang lebih dekat secara emosional. Yang mana menurutnya Demam Pro 2 penyelenggaraan acara tersebut itu dirancang untuk menciptakan suasana hangat yang dapat dinikmati bersama penonton.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2 masih berakwa sabul di 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di program Pro 2 Sport aja dan tadi aku udah bahas ke kamu nih salah satu hal yang mungkin akan bisa kamu nikmati dalam waktu dekat Teman Pro 2 ya, Pesta Timuran Jaksel yang mana akan ada 3 special show bernuansa musik timur. Jadi boleh banget bagi kamu yang pengen banget dapati informasi ini lebih lanjut, boleh banget kamu kunjungi laman rri.co.id. Dan Teman Pro 2 aku bakal spill ke kamu nih beberapa informasi yang datang dari dunia olahraga. Nanti aku juga bakal spill nih informasi-informasi di laman rri.co.id. Jadi pastiin Teman Pro 2 kamu gak kemana-mana, apalagi bagi kamu pecinta dunia olahraga gitu ya. Sayang banget kalau misalkan kamu gak update info-info olahraga. Dan salah satunya Teman Pro 2 ya, aku bakal spill ke kamu, gimana bola Piala Dunia 2026 ini harus diisi daya sebelum dipakai. Alasannya kenapa? Nanti bakal kita bahas. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: bangsa Indonesia di zaman dahulu. Sepak bola tidak hanya dimaknai sebagai pertandingan olahraga, namun juga sebagai identitas diri, bukti kecintaan, bahkan sebagai alat perjuangan. Pada 1930, perkumpulan sepak bola Hindia Belanda tidak mau mengakui keberadaan klub pribumi. Perhatiannya hanya diberikan kepada klub-klub Belanda dan anggota pemain kulit putih. Kondisi ini membuat para tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan Sultan Syahrir menjadikan sepak bola sebagai alat untuk melawan kolonialisme. Mereka berdiri di baris terdepan untuk mempersatukan rakyat lewat olahraga sepak bola. Bung Karno menjadikan sepak bola sebagai media bilateral Indonesia dan Yugoslavia. Sementara Sultan Syahrir menyatukan pemuda pribumi dan pemuda kulit putih lewat cara bermainnya yang mengedepankan sportivitas terhadap lawan. Tan Malaka pun tak mau ketinggalan. Lewat sepak bola, beliau menggelorakan semangat kemerdekaan kepada para pemuda.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah Cup.
1: Bola emon.
4: Intermezzo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Temam Pro 2 sebagai salah satu komponen utama dalam turnamen bola resmi Piala Dunia 2026 ini telah diperkenalkan dengan nama Trionda pada tahun 2025 lalu, Temam Pro 2. Yang mana Trionda sendiri ini merupakan produksi dari Adidas sebagai perusahaan pemasok resmi Piala Dunia selama lebih dari 50 tahun. Trionda Temam Pro 2 selain desain, warna dan juga detail menarik yang ada, Trionda ini juga punya satu hal unik yang mencuri perhatian. Kabarnya Temam Pro 2 bola ini harus diisi daya terlebih dahulu sebelum dipakai bertanding. Gitu teman-teman ya. Bukan aneh, tapi hal ini disebabkan oleh fitur canggih yang ada di dalam bola Trionda. Yang mana melansir dari FIFA.com, fitur canggih tersebut berupa Confested Ball teknologi di mana Temam Pro 2 di dalam salah satu panelnya ini tertanam sebuah sensor gerak inertial measurement unit yang berfrekuensi 500 Hz yang merekam 500 kali per detik. Yona Temam Pro 2, sensor dengan berat sekitar 14 gram ini itu nantinya akan mengirimkan data pergerakan bola secara real time ke sistem video assistant refer atau VAR. Lalu bagaimana cara kerjanya? Boleh banget. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman Pro 2, ternyata sensor pada bola ini akan bekerja lebih optimal ketika dipadukan dengan teknologi pelacakan. Yang mana stadion yang dipasang di seluruh venue Teman Pro 2 ketika Piala Dunia. Dan juga sejumlah kamera berkecepatan tinggi yang ditempatkan ya di sekitar stadion ini secara bersamaan memantau pergerakan setiap pemain. Sementara itu Teman Pro 2 sensor di dalam bola ini secara independen merekam setiap posisi serta sentuhan terhadap bola. Yang mana kombinasi kedua sistem tersebut menghasilkan model 3 dimensi atau 3D pertandingan secara langsung atau real time. Dan Teman Pro 2 teknologi ini itu juga mampu menentukan lokasi pasti bola dan seluruh pemain di lapangan hingga sekitar 50 kali setiap detik. Dan data tersebut Teman Pro 2 kemudian dikirim langsung ke sistem video assistant referee atau VAR secara real time. Dengan ini Teman Pro 2 wasit ini bisa terbantu saat pertandingan berlangsung, terutama dalam pengambilan keputusan atau offside. Teman Pro 2 karena official ini kini bisa mengetahui momen pasti bola disentuh hingga hitungan milidetik. Yang mana keputusan offside ini bisa dibuat lebih cepat Teman Pro 2 dan juga akurat. Sistem ini itu juga membantu teknologi garis gawang, yang mana peninjauan insiden handball, pelanggaran, serta situasi kontak bola yang mungkin seringkali ya Teman Pro 2 jadi perdebatan di lapangan. Kemudian, Teman Pro 2 karena sistem pelacakan bekerja secara terus-menerus selama pertandingan, sensor di dalam bola ini juga pasti membutuhkan daya baterai untuk berfungsi. Itulah alasan kenapa bola ini harus diisi daya terlebih dahulu sebelum dipakai untuk pertandingan.

Teman Pro 2 masih berada kuasa beli 94,8 FM dan masih di Pro 2 Sport. Yang mana teman Pro 2 melansir laporan The Times India, setiap bola Trionda ini dikabarkan mampu bertahan sekitar 6 jam dalam kondisi baterai penuh teman Pro 2. Yona teman Pro 2, durasi tersebut ini lebih dari cukup untuk mengakomodasi teman Pro 2 ya, satu pertandingan penuh beserta persiapan sebelumnya. Artinya teman Pro 2, wasit dan juga perangkat pertandingan kini harus memastikan bola telah terisi daya penuh sebelum kick off. Yang mana prosedurnya teman Pro 2 serupa dengan pemeriksaan dan juga persiapan perangkat teknis lainnya. Yang mana semua sistem termasuk baterai dan sensor ini sepenuhnya tersembunyi selama pertandingan berlangsung sehingga permainan tidak akan terpengaruh sama sekali. So, teman Pro 2, gak kerasa ternyata pembahasan ini ngantarin kita ke penghujung ya program Pro 2 Sport. Dan jangan kemana-mana, stay tune Maha Kuasa Habul karena aku masih nemenin kamu di 1 jam ke depan hingga nanti pukul 3 sore. Sampai ketemu di program Asiknya Bisnis. Bagi kamu yang pengen banget jadi entrepreneurship, boleh banget teman Pro 2 ya, gabung bareng aku nanti di pukul 14 hingga pukul 15. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

2. Mau dengerin Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 masih berakwa Sabuli 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya. Udah di pukul 14.15 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini. Dan artinya kita udah beralih program ke program asiknya bisnis. Teman Pro 2, aku mau spill salah satu hal yang mungkin ini bakal bermanfaat banget buat kamu-kamu yang ingin berkecimpung di dunia bisnis. Yaona Teman Pro 2, kita bakal bahas nih belajar bisnis dari orang lain. Yaona Teman Pro 2, belajar dari orang lain ini adalah salah satu cara tercepat untuk membangun bisnis. Yang mana banyak pengusaha sukses itu tidak memulai semuanya dari nol, Teman Pro 2. Mereka mengamati, bertanya, berdiskusi bahkan belajar dari kesalahan orang lain sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Teman Pro 2, pengalaman adalah guru terbaik, benar. Tetapi teman Pro 2 ya, pengalaman orang lain ini seringkali lebih murah daripada mengalami kegagalan sendiri. Yaona teman-teman Pro 2, saat berbicara dengan pelaku bisnis yang lebih berpengalaman, mungkin kita bisa mempelajari nih bagaimana cara mereka itu memulai usaha, terus juga kesalahan apa yang mungkin pernah mereka lakukan, strategi apa yang mereka lakukan untuk menghadapi persaingan, cara mengelola keuangan, hingga teknik apa yang mereka pakai dalam mempertahankan pelanggan. Karena teman Pro 2 ya, jika kita udah belajar di pengalaman orang lain, aku yakin banget kita nggak harus meniti dulu perjalanan yang panjang untuk bisa mendapatkan pembelajaran-pembelajaran. Toh ternyata pada faktanya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Misalnya nih teman Pro 2, seorang pemilik kedai kopi ini dapat belajar dari pemilik kedai lain tentang kesalahan memilih lokasi usaha. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bermanfaat gitu ya teman Pro 2, kalau misalkan kita nih membuka diri untuk bisa belajar dari orang lain. Dan di samping itu teman Pro 2, dalam dunia bisnis jaringan ini juga seringkali sama pentingnya dengan modal. Yang mana melalui networking kita bisa teman Pro 2 ya, yang pertama mungkin mendapatkan mentor, menemukan calon pelanggan, bertemu dengan calon investor, menemukan supplier terpercaya, atau mendapatkan informasi peluang bisnis baru. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kamu membuka diri untuk membangun jaringan dan juga networking, ini bakal jadi kesempatan buat kamu bisa berproses gitu ya teman-teman dalam bisnis kamu. Dan aku yakin banget kalau misalkan kamu udah mendedikasikan diri terhadap bisnis tapi juga membuka peluang belajar di orang lain, itu akan menjadi modal besar buat kamu dalam berbisnis.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Punya ide bisnis tapi bingung mulai dari mana? Atau pengen tahu rahasia sukses UMKM yang lagi naik daun? Dengerin Asiknya Bisnis setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kita bakal bahas tips, trik, inspirasi, dan cerita-cerita nyata dari pelaku bisnis lokal sampai UMKM yang bisa jadi motivasi buat kamu. Jadi, siap-siap tambah ilmu, tambah semangat, dan mungkin ide bisnis kamu bisa langsung jalan. Jangan sampai ketinggalan, hanya di Pro 2 Bukit Tinggi, setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Asiknya Bisnis, ngobrol santai, inspirasi nyata, peluang makin terbuka.

0: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2, belajar dari orang lain ini juga akan membuka peluang kita untuk bisa mencari mentor, teman-teman ya. Yang mana mentor adalah seseorang yang memiliki pengalaman lebih banyak dan juga bersedia membimbing. Dan seorang mentor, teman Pro 2 ini dapat membantu kita menghindari kesalahan dasar, menentukan prioritas bisnis, membantu mengambil keputusan penting, dan juga memberikan perspektif yang lebih luas. Dan teman Pro 2, mentor ini tidak harus orang terkenal gitu ya. Bisa jadi pemilik usaha lokal, dosen, senior, atau siapapun yang mungkin memiliki pengalaman yang relevan gitu, teman-teman ya. Semoga kamu dengan membuka peluang untuk belajar dari orang lain, ini juga menjadi peluang kamu menemukan mentor terbaik dalam berbisnis. Dan teman Pro 2, banyak pebisnis yang ini terlalu fokus pada produk tetapi lupa mendengarkan pelanggan. Di mana pelanggan ini juga bisa tentunya mengajarkan produk apa yang mereka butuhkan, keluhan yang harus diperbaiki, fitur yang mungkin paling disukai oleh pelanggan. Ini juga kan memberikan tanda-tanda gitu ya, teman Pro 2, apa sih pengembangan bisnis kamu yang sekarang kamu jalanin. Terus juga teman Pro 2, dengan kita bisa belajar dari pelanggan, ini akan memudahkan kita untuk menentukan harga pasar gitu, teman-teman ya. Karena kita bisa minta pendapat nih, kalau menurut kamu dengan harga ini worth it nggak gitu, teman-teman ya. Di samping itu, belajar dari orang lain ini juga akan membuka kesempatan untuk kita belajar di kompetitor, teman Pro 2. Yang mana kompetitor ini adalah salah satu hal yang bisa dikatakan tantangan ya dalam dunia bisnis. Makanya teman-teman ya, belajar dari banyak orang sehingga kamu secara tidak langsung juga belajar dari kompetitor, belajar dari pelanggan, dan mendapatkan mentor seperti itu. So jangan kemana-mana, stay tune Marco Asabul di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu,

0: niru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
0: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
0: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
0: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Intermezzo.
3: Juy.
4: Oi Iroy.
3: Kapa tabang masuk lawi di mata kok kaluanyo.
4: Hah? Kapa tabang masuk lawi?
3: Iyo, di mana kaluanyo kok yo?
4: Pasti di serik kabang kan?
3: Eh, santai yang...
2: Intermezzo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 14.44 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore hari ini artinya kebersamaan kita bakal berakhir nih di 20 menit lagi. Kurang Teman Pro 2 ya. It's okay, nggak apa-apa, besok aku

day part pagi. Jadi tungguin aja teman-teman ya, jam 5 udah harus bangun kalau pengen dengerin suara aku. Next teman pro 2 ya, tadi aku udah bahas kenapa kita penting banget belajar dari orang lain kalau misalkan mau berbisnis. Yang mana bisnis itu bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian teman pro 2. Orang-orang di sekitar kita, mentor, pelanggan, komunitas, rekan kerja, bahkan kompetitor adalah sumber pembelajaran yang sangat berharga teman pro 2. Mereka membantu kita melihat peluang yang tidak terlihat, menghindari kesalahan yang tidak perlu, dan juga mempercepat proses pertumbuhan usaha. Siapa sih teman pro 2 ya yang nggak pengen usahanya selalu ada progres setiap hari, progres setiap bulan, progres setiap tahun? Siapa sih yang nggak mau usahanya gulung tikar? Makanya teman-teman ya, buka diri untuk bisa belajar kepada orang lain, buka diri untuk bisa belajar ke banyak orang. Dan aku juga mau kasih satu hal teman-teman ya, bahwasanya belajar ke orang lain itu bukan soal usia, bukan soal gender, tapi soal kitanya mau gak belajar. Karena ternyata dari anak-anak aja kita bisa belajar. Banyak sekarang anak-anak yang sudah berkecimpung di dunia usaha. Tuh kenapa kita gak buka peluang untuk diri kita belajar daripada mereka gitu teman-teman ya. So teman-teman pro 2, di samping itu pengusaha yang sukses itu bukanlah mereka yang mengetahui segalanya, melainkan mereka yang terus belajar dari siapa saja, kapan saja, dan mampu mengubah setiap pelajaran menjadi langkah nyata menuju kesuksesan.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keluar dari percuma.
1: Teman Pro 2 nggak kerasa udah pukul 14.53 waktu Indonesia Barat aja. Dan tadi aku udah bahas sama Pro 2 ya, beberapa hal yang mungkin ini bakal jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Dan dari pembahasan itu, Teman Pro 2 ada sebuah kesimpulan yang bisa kita petik di siang menjelang sore ini. Gimana Teman Pro 2 kesimpulannya? Membangun bisnis bukan hanya soal memiliki modal besar atau ide yang brilian, tetapi juga tentang kemampuan untuk terus belajar dari orang lain. Gimana Teman Pro 2, setiap orang yang kita temui menyimpan pelajaran berharga. Mentor memberikan arahan, pelanggan menunjukkan kebutuhan pasar, komunitas menawarkan wawasan baru, dan bahkan kompetitor Teman Pro 2 mengajarkan cara untuk terus berkembang.

Dan nama pro 2 di dunia bisnis yang terus berubah, mereka yang mau mendengar, mengamati, dan belajar akan selalu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan bertumbuh. Karena pada akhirnya teman pro 2 kesuksesan bisnis bukanlah hasil dari perjalanan seorang diri, ia lahir dari kumpulan pengetahuan, pengalaman, dan juga inspirasi yang kita serap dari banyak orang sepanjang perjalanan. Yona Teman Pro 2 semakin terbuka kita untuk belajar, semakin luas peluang yang bisa kita ciptakan. Sebab dalam bisnis, orang yang paling cepat maju bukan selalu yang paling pintar, melainkan Teman Pro 2 yang paling mau belajar.

Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 14.57 waktu Indonesia Barat aja kita di sore hari ini. Dan artinya kebersamaan kita udah berakhir, Teman Pro 2 ya. Semoga hal-hal yang udah aku spill nih dari tadi sampai ke penghujung pertemuan ini semoga bisa bermanfaat buat aku, kamu, dan kita. Dan jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada rekan Selfie yang akan menemani kamu. Hayo, siapa nih yang udah nungguin Kak Selfie? Setelah ini Kak Selfie langsung sapa kamu ya. Dan Teman Pro 2, aku Asabul pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Dan satu lagu terakhir dari aku ada See You Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, agensi aktor Korea Selatan Ji Jang-wook memberikan pernyataan resmi terkait hasil audit pajak yang baru-baru ini dijalani. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul laporan mengenai kewajiban pembayaran pajak tambahan bernilai miliaran won. Media Korea melaporkan Ji Jang-wook menjadi objek audit pajak tidak reguler oleh Otoritas Perpajakan Nasional. Audit yang dilakukan oleh Maret lalu disebut berujung pada kewajiban pembayaran tambahan senilai miliaran won. Menanggapi laporan tersebut, agensinya Spring Company segera mengeluarkan klarifikasi resmi kepada publik. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf karena pemberitaan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, pihak agensi menegaskan tidak pernah terjadi penghilangan pendapatan secara sengaja. Mereka juga membantah adanya praktik penghindaran pajak melalui cara-cara yang tidak sesuai ketentuan. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, back FC 20 Mes Helgers mengaku bersyukur dapat kembali berlatih bersama timnas Indonesia setelah melewati periode sulit dalam karirnya. Meski tidak masuk dalam skuad untuk laga FIFA Matchday Juni 2026, Helgers tetap bergabung dalam sesi latihan. Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi timnas Oman dan timnas Mozambik. Namun, nama Helgers tidak termasuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih pelatih John Herdman untuk dua pertandingan tersebut. Karena demikian, pemain berusia 25 tahun itu tetap diizinkan mengikuti latihan bersama skuad Garuda guna memulihkan kebugarannya. Kesempatan tersebut disambut positif oleh Helgers yang mengaku senang bisa kembali berada di lingkungan tim nasional. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Doctor on the Edge merupakan serial Korea Selatan bergenre romansa medis yang diadaptasi dari webtoon Endurance Doctor. Serial ini ditulis oleh Kim Ji-soo dan disutradarai oleh Lee Mung-woo. Serial ini dibintangi oleh Lee Jae-wook dan Shin Ye-eun serta didukung oleh Hong Mi-gi, Lee Song-kyung, dan Kim Yoon-woo. Drama ini dapat disaksikan di Disney mulai 1 Juni kemarin ya. Dimana cerita berfokus pada Do Ji-ui, seorang mantan ahli bedah plastik di rumah sakit universitas, yang kemudian mengundurkan diri untuk menjadi dokter kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban militer. Teman Pro 2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan sore ini, nantikan Pro 2 info selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

9.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Welcome back again with me, teman-teman Prodo 2 ya. Dan sekarang kita ada di ajang Minang Pride ya. Seperti biasa nih teman-teman ya, kalau dari Minang Pride artinya apa? Bakal hadirkan informasi seputar Minang gitu ya, seputar Minang Kabau ya. Oke, teman-teman Prodo 2 semuanya yang baru ini ya, baru bergabung di siang hari ini tentunya, itu I'm gonna say hello guys. Apa kabar ya yang baru bergabung di area Prodo Bukit Tinggi di siang hari ini? Dan kita akan membahas sesuatu pastinya soal Minang nih. Nah, yang pastinya ini bakal memberikan insight baru ya. Yang mana kita sebagai perempuan itu pasti memiliki sebuah apa ya, filosofi dalam setiap tindakan ya. Salah satunya nih etika demokrasi dari Tungku Lemang Perempuan Minang. Asap tipis membumbung dari bilah-bilah bambu berwarna hijau yang berjejer di pelataran sebuah rumah gadang di Kabupaten Tanah Datar. Di sekelilingnya, beberapa perempuan parubaya dengan kain sarung atau kode sebutannya itu melingkar di pinggang, menata daun pisang dengan nyala api yang tetap diatur. Nah, jadi ketika publik hari ini sibuk menuntut Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP agar menjadi benteng etika di ruang sidang Jakarta, perempuan Minang justru telah lama nih mempraktikkan sidang etik itu di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, gimana tuh maksudnya? Di tengah kegaduhan politik ibu kota yang terus mencari formula ideal penegakan moralitas publik, Sumatera Barat jelas sebenarnya telah memiliki lembaga peradilan etika yang paling organik, sepuh, dan efektif. Siapa dia? Bundo Kanduang dan Institusi Perempuan Minangkabau. Nah, kalau misalnya DKPP bersandar pada peraturan Dewan Kehormatan untuk mengadili pelanggaran para penyelenggara pemilu, Perempuan Minang bersandar pada Sumbang Duo Baleh atau 12 perilaku sumbang. Nah, ini adalah kode etik komprehensif yang mengatur segala lini kehidupan, meliputi sumbang dudua, sumbang taga, sumbang bajalan, dan sumbang bakato, hingga cara makan dan juga berinteraksi sosial. Gimana dengan sumbang nobaleh ini? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Gimana lagi kalau bukan di 9.4 ke 8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Oke teman-teman, masih barengku tentunya di sore hari ini di Minang Pride ya. Nah jadi, ketika seorang perempuan melanggar etika, yang runtuh bukan hanya reputasi dirinya, melainkan marwah seluruh kaum dan suku yang diwakili. Oleh karena itu, mekanisme saling mengingatkan basaso, bamiang, baure, bauki ya, itu berjalan tiap hari di rumah gadang, pasar tradisional, hingga di tepian tempat pemandian. Itulah sidang etik yang sesungguhnya, tanpa palu hakim, namun mampu menggetarkan nurani. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menoleh ke ibu kota Jakarta untuk mencari keadilan ya, tapi menengoklah ke kampung-kampung adat, salah satunya ke ranah Minang. Di negeri ini terpampang jelas bagaimana penduduk negeri merawat dan menjaga etika, mengadili tanpa harus kehilangan ruang kemanusiaan. Hubungan antara penyelenggaraan pemilu dan kehidupan domestik perempuan Minang terletak pada kepatuhan terhadap proses. Dalam tradisi Malamang nih contohnya teman berdua, nggak ada istilah jalan pintas. Beras ketan itu harus dicuci bersih, bambu harus dipilah, tidak boleh retak, dan api tidak boleh terlalu besar. Menipu takaran atau mempercepat proses pembakaran itu hanya akan menghasilkan kegagalan. Jadi memimpin pemilu itu sama dengan Malamang. Kalau dari awal niatnya sudah curang, memasukkan ketan yang busuk atau mengurangi santan demi keuntungan sendiri, hasil pemilunya akan cacat, tidak berkah dan bikin sakit perut seisi kampung. Kayak gitu tuh.

favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Gak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti.

0: Tim Prodo khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah salat asyar. Dari studio Prodo 2 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: As-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah pukul 15:59, artinya kebersamaan kita di Minang Pride sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi Kita, dan aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman yang dapat inspirasi tentunya. Tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di sore hari ini. Dan kita ada di ajang Insta Inspirasi kita ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi buat teman-teman semuanya. Ternyata ada pelaku aircraft di Padang Panjang yang didorong inovatif dan memanfaatkan teknologi digital. Kayaknya ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita ya, para pelaku ekonomi kreatif gitu. Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus pembahasan dalam sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang. Jadi Ketua DPD PPCraft Sumatera Barat, Nyonya Maria Veronica Henry sebagai narasumber menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

0: Bodohnya aku dari Liodra nih teman-teman Pro2. Ya apa benar ya kan? Tapi itu enggak, ini ya enggak dipungkiri gitu ya. Karena kita tuh bisa bodoh dengan cinta. Nah jadi selain itu ya, Nyonya Maria juga mengajak pelaku ekraf untuk menjadikan budaya dan karifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwasanya kita memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif. Dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf padang panjang dapat berkembang lebih jauh dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
1: Keramahtamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramahtamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.
2: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, kita mau berdua gak kerasa sudah 52 menit meninggalkan pukul 16 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir ya. Good on Kaniber, buat kamu yang lagi istirahat ya sekarang, habis pulang kerja, nanti aku bakal temenin kamu tentunya di break time ya. Dan aku bakal hadirkan informasi ringan untuk menambah wawasan teman-teman Prodo semuanya. Tutup stage aja di mana lagi kalau bukan di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu percaya dalam situasi apapun yang

Oke teman-teman, balik lagi nih sama aku ya. Di break time, seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang ringan untuk teman-teman semuanya ya. Tubuh manusia tersusun atas miliaran sel yang bekerja tanpa henti untuk menjaga berbagai fungsi kehidupan. Nah, jadi di dalam setiap sel tersebut terdapat organel kecil yang bernama mitokondria yang berperan penting dalam menghasilkan energi agar tubuh dapat beraktivitas setiap hari. Belakangan ini mitokondria menjadi perbincangan di media sosial karena dikaitkan dengan fakta ilmiah bahwa organel tersebut diwariskan dari ibu kepada anak. Gak heran jika banyak orang yang menyebut sebagai jejak ibu yang selalu ada dalam diri manusia. Penasaran gak sih dengan kisah di balik itu? Tetap stay tune aja di 94.8 Roda FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di break time ya. Dan masih aku jelasin nih fakta mengenai mitokondria. Nah jadi mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi sel. Organel ini mengubah nutrisi yang diperoleh tubuh dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bernafas hingga bergerak. Keunikan mitokondria ini terletak pada kemampuannya nih menyimpan materi genetik sendiri yang disebut DNA mitokondria. Berbeda dengan DNA utama yang berasal dari kedua orang tua, kalau DNA mitokondria ini hampir seluruhnya diwariskan melalui garis ibu. Dalam proses pembuahan, sel telur menyumbangkan sebagian besar komponen sel kepada janin termasuk mitokondria. Sementara itu, mitokondria yang berasal dari sperma ayah umumnya tidak bertahan lama setelah pembuahan terjadi. Karena itulah setiap manusia membawa DNA mitokondria yang berasal dari ibunya. Fakta biologis ini menjadi salah satu alasan mengapa mitokondria sering disebut sebagai warisan genetik yang menghubungkan seseorang dengan garis keturunan ibu.

0: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga kini.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya, terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.
7: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
8: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

Oke teman-teman, masih barangku tentunya ya. Jadi meski sering dibahas dengan pendekatan emosional, ilmuwan menegaskan kalau misalnya pewarisan mitokondria ini merupakan proses biologis yang terjadi secara alami. Tapi fakta tersebut menunjukkan bahwa di balik mekanisme tubuh yang kompleks terdapat kisah menarik tentang bagaimana kehidupan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mitokondria mungkin gak terlihat oleh mata ya, tapi keberadaannya menjadi pengingat bahwa tubuh manusia menyimpan jejak sejarah biologis yang panjang, termasuk warisan yang berasal dari seorang ibu ya. Oke teman-teman, semoga informasi tadi menambah wawasan kamu mengenai hal baru hari ini ya. Jangan kemana-mana dulu, habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset dan aku bakal hadirkan informasi mengenai sesuatu nanti ya, something. Pokoknya tungguin aja, tetap stay tune aja di 94.8 Radio FM, teman terbaik kamu.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: riset nih, dan ada satu fakta unik yang bakal aku spill ke teman-teman Prodo semuanya ya. Ada salah satu bunga yang gak asing bagi kita, itu adalah bunga kembang sepatu. Nah ternyata teman-teman Prodo, penamaan bunga sepatu itu karena ia pernah digunakan sebagai alat semir sepatu oleh masyarakat India. Masyarakat meremas mahkota bunga sepatu sampai mengeluarkan getah atau lendir, lalu mengoleskannya pada permukaan sepatu supaya mengkilat dan tampak bersih. Jadi bunga sepatu memiliki nama Latin Hibiscus sp. Nah, bunga sepatu berasal dari Asia dan juga Kepulauan Pasifik, di mana bunga ini mampu tumbuh di seluruh dunia dan tersebar lebih dari 200 spesies. Salah satu ciri dari tanaman ini adalah memiliki warna-warna cerah seperti merah, pink, jingga, kuning, putih, bahkan ada yang bicolor ya. Yang paling unik dari bunga ini adalah mahkota bunganya besar dan terdiri dari 5 tepal dengan kepala benang sari yang nampak sangat jelas. Anyway, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi, teman-teman Pradua, guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزم

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Dan tidak hanya digemari karena kecantikannya, tapi juga dimanfaatkan untuk makanan dan minuman seperti teh. Teh yang terbuat dari bunga sepatu dikenal dengan berbagai nama di banyak negara. Di India dikenal dengan sebutan Orhul, Bisap di Afrika, Agua de Jamaica di Meksiko, Carcade di Mesir dan juga Arab, Sorrel di Jamaika, dan Sobolo di Ghana. Sementara Indonesia juga memiliki sebutan beragam, yaitu Bugong Roja Aceh, Soma-Soma di Nias, Kembang Wera di Sunda, Ulange di Gorontalo, Bunga Bisu di Bugis, Bala Bunga di Tidore. Bunga sepatu dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga 1300 mdpl ya. Menyukai tempat terbuka, cukup sinar matahari, suhu udara ideal 22 hingga 32 derajat Celcius, jenis tanah liat berpasir, gembur, mengandung humus, drainasenya juga baik. Nah, jadi bunga sepatu mengandung flavonoida, polifenol, antosianin ya, banyak zat-zat di dalamnya yang menjadi alternatif obat diabetes mellitus, pencahar, anti hipertensi, anti kanker, anti diare, anti infertilitas, gangguan ginjal meningkat, mengatasi gangguan menstruasi, demam, menyembuhkan luka, demam dan juga TBC. Wah, gokil banget ya bunga ini.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 enggak kerasa sudah 56 menit meninggal kamu ke 18 pada pagi hari. Pagi malam hari ini itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 MLC ya, dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat malam teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Taman Pro 2 Persatuan Sepak Bola Padang Panjang membuka kembali peluang lolos ke babak berikutnya pada putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah meraih kemenangan perdana dengan menaklukkan Silva Kalteng 2-1 di Stadion Guntur Darjono Purbalingga Selasa 2 Juni. Tiga poin penting tersebut diraih berkat gol Bima Lesmana pada babak pertama dan Julian Mancini pada babak kedua dalam laga yang berlangsung ketat sejak menit awal. Pada pertandingan kedua grup D itu, PSPP menunjukkan 5 pemain senior sesuai regulasi Liga 4 Piala Presiden yang membatasi maksimal 5 pemain senior dalam daftar susunan pemain atau DSP. Beralih ke informasi yang kedua, teman produk aktris Shin Hye-sun dipastikan menjadi pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Dust. Kabar tersebut diumumkan SBS dalam acara media SBS Drama Next Episode di Seoul. Jadi pengumuman itu disampaikan pada 1 Juni bersamaan dengan perkenalan jajaran drama SBS mendatang, di mana proyek Dust dijadwalkan menjadi salah satu drama unggulan yang tayang pada tahun 2027 mendatang. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Kortis resmi mengumumkan tur perdana mereka yang bertajuk Put Your Pound Down, di mana tur tersebut akan menjadi perjalanan konser pertama grup itu sejak debut. Jadwal tur Put Your Pound Down diumumkan pada publik pada 2 Juni 2026, di mana pengumuman tersebut langsung menarik perhatian penggemar dari berbagai negara. Rangkaian tur akan dibuka di Incheon, Korea Selatan pada bulan Juli mendatang, dan kota tersebut menjadi pemberhentian pertama dalam perjalanan konser Kortis tahun ini. Semua produk telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: TLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran.
0: Nama.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, Bu Annabelle.
1: Annabelle.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sudah itu tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabelle?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
1: Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy. Iya,
2: suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
2: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
2: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Iya. Yang di home brand bunga ya?
0: Iya.
2: Itu tadi.
0: Wow.
2: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu tadi.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa maksudnya? Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke. Okay.
2: Gak apa-apa ya ini kayak enak. Promo ya, promo free buat
0: semuanya.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak dengan
1: jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri
1: ya sekarang.
0: Iya bener-bener. Oke,
1: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya belakang. Ajakin Mel. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
0: Pedal. Yeah.
2: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
2: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
2: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
2: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
2: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Okay. Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke, okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita ditodong saya.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot too kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Soalnya Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan
0: ya. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya. Tahu kan gue gimana.
3: Jangan-jangan dia nonton.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu kan lu?
0: Enggak tahu sih jujur.
1: Ya nanti kita bahas cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun.
1: Oh, okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Okay. Karang Budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah juga. Iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Cheryl.
3: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh. Oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah.
1: Sudah ada ya? Sudah ada di channelnya
4: Starby.
1: Gue penasaran sih dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro.
2: Intro aja ya. Jadi bakal namanya kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Tahun depan. Tahun ini.
1: Hah?
0: Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
2: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya.
0: Kita gila.
1: Dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Adalah Manja.
0: Manja. Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi-pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
1: Harusnya kalian cari kalau kita
2: enggak
1: bisa jawab,
2: ada
1: poin kalian.
2: Oh, gitu. Oh,
1: iya.
2: Kok kita diatur ya? Oke,
0: satu. Satu, boleh.
2: Wah, tadi salah nih, pertanyaan gak penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gakil. Benar.
2: Mochi melayang nih.
1: Yes.
2: Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Bijanela.
2: Ya udah ada mochi keluar nih.
1: Lagi.
0: Yang susah
2: dong,
0: yang susah. Aduh. Scene 30 kos.
1: Matematika.
2: Ya. Aduh. Ya nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
1: Yeah. Yeah.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi
3: outfit
2: yang sweat. Lagi
1: outfit yang sweat. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya
1: seru seru seru seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: di Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, okay, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ada yang namanya lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Yeah.
4: Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Sarbi dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Sarbi di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Sarbi juga pamit.
1: Bye-bye.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes. Dan hari ini aku masuk ruang dengar kamu edisi 3 Juni 2026. Dan pastinya bakal nemenin kamu di rehat malam ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. So guys, kita awali kebersamaan kita dengan program Pro 2 Box Office di pukul 8 hingga pukul 9 malam ini. Lalu nanti di pukul 9 hingga pukul 11 akan ada story of the day seperti biasa 2 jam and then bakal di closing dengan jazz music di pukul 23 hingga pukul 24. Nah teman-teman Pro 2, di Pro 2 Box Office kali ini aku pengen ngebahas film yang namanya, judulnya itu Jumanji The Next Level. Nah pasti teman-teman pasti familiar dong, pasti tahu dong Jumanji ya. Jadi teman-teman, tepat banget ya, karena Pro 2 Box Office ini memang ngobrolin film-film seru yang wajib masuk daftar watchlist kamu. Kali ini kita bakal bahas Jumanji The Next Level, jadi sequel dari film petualangan yang sukses menghidupkan kembali franchise Jumanji dengan cara yang segar dan penuh aksi. Nah kalau misalnya di film sebelumnya ini ya, kita lihat Spencer, si Preach, Martha, dan juga Bethany ini terjebak di dunia game Jumanji ya. Tapi kali ini ceritanya itu dimulai ketika Spencer diam-diam kembali masuk nih ke dalam permainan itu lagi setelah beberapa tahun dan merasa ada yang gak beres karena teman-temannya pun juga memutuskan menyusul untuk menyelamatkannya. Tapi masalahnya dunia Jumanji yang mereka masukin sekarang itu udah berubah banget. Terus aturan permainan juga berbeda, tantangannya juga semakin sulit, dan yang lucunya lagi karakter-karakter dalam game ini mengalami pertukaran pemain yang bikin kacau di mana-mana. Jadi yang si Spencer-nya si ini, aturan ini jadi ini, gitu-gitu. Jadi kayak gak sama teman-teman. Dan film ini kan biasanya dibintangi oleh Johnson, ada Kevin Hart, ada Jack Black, sama Karen Gillan ya. Namun ada satu tantangan baru lagi bagi mereka teman-teman, yaitu mereka ini harus memerankan kepribadian yang berbeda dan biasanya karena avatar dalam game tertukar. Hasilnya banyak banget adegan komedi yang kayak kerasa seger banget dan sukses banget buat aku nih, misalnya personally jujur ya. Jadi kayak ketawa gitu sepanjang film guys, karena kayak aneh gitu guys, karena gak biasanya gitu loh. Nah, teman-teman Pro 2, di segmen selanjutnya kita nanti bakal bahas lagi ya, kenapa satu kekuatan film terbesar film ini justru ada pada chemistry para pemainnya. Kita bakal bahas lagi, don't go anywhere, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Gak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita lanjut Pro 2 Box Office di malam hari ini. Dan kita masih ngebahas Jumanji The Next Level. Jadi guys, kalau ada satu hal yang paling menonjol dari Jumanji The Next Level ini adalah komedinya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah penampilan dari Dwayne Johnson dan juga Kevin Hart, yang mana kali ini mereka tidak hanya memainkan karakter avatar biasa, tapi juga harus memerankan kepribadian tokoh lain yang masuk ke tubuh mereka. Situasi ini yang menciptakan banyak momen kocak karena penonton ini melihat karakter yang berbeda berada dalam tubuh yang tidak sesuai. Jadi dari cara bicara, ekspresi, hingga bahasa tubuh pun semuanya jadi sumber humor yang efektif, guys. Nah, kekuatan film ini memang terletak pada kemampuan para pemain dalam memainkan dua karakter sekaligus ya. Dan mereka ini bukan hanya memerankan avatar game aja, tapi juga harus menunjukkan siapa pemain asli yang sedang mengendalikan avatar tersebut. Jadi hal ini yang membuat cerita ini kerasa lebih hidup banget dan juga ngehibur tentunya. Tapi selain komedi, teman-teman, film ini juga tetap menghadirkan petualangan khas Jumanji kok. Yang kayak ada gurun pasir, pegunungan bersalju, kejar-kejaran yang cukup menegangkan, hingga berbagai tantangan yang harus diselesaikan oleh para karakter. Ya, meskipun durasinya cukup panjang, tapi film ini jarang terasa membosankan. Karena selalu ada aksi dan juga humor yang muncul di setiap bagian cerita, so nggak akan kerasa panjangnya film tadi. Lalu, kita bakal bahas nih apa sih pesan yang bisa kita ambil dari film ini, ya nggak sih? Karena kan kayak cuman ya for fun doang gitu nggak sih? Nah, ada pesan ternyata, teman-teman. Jangan kemana-mana, kita bakal bahas pesannya saat lagi tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif. Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
4: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
3: Ya ampun, sama lagi, makanya.

0: 0811-6969-480.
1: Story of the day.
0: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
0: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
0: Yuk, sini curhat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Hai hai hai, halo semuanya. Selamat malam dan masih bersama aku Robby Oktaes. Dan kita lanjut ya di story of the day di Pro 2 box office kita di malam hari ini. Sebenarnya mungkin penutupan karena tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita. Dan kita akan gabung ke story of the day menemani teman-teman dari pukul 21 hingga pukul 23 ya. 23 betul loh. Nah teman-teman, dibalik semua aksi dan komedi yang ditampilkan dari Jumanji The Next Level ini, ternyata menyimpan banyak pesan yang cukup menarik nih. Film ini juga berbanyak berbicara tentang persahabatan, tentang keluarga, sampai pentingnya saling membantu ketika menghadapi masalah, teman-teman. Nah, ada setiap karakter ini juga memiliki kelemahannya masing-masing, tapi mereka ini bisa bertahan karena bekerja sama sebagai tim. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, film ini juga menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Kadang kita juga baru menemukan potensi diri kita ketika berada di dalam situasi yang mendesak ataupun menantang. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang membuat film Jumanji The Next Level ini gak hanya seru untuk ditonton, tapi juga memberikan nilai positif tentang keberanian, tentang kepercayaan diri, sampai-sampai ke arti kebersamaan pun itu diceritakan di sini, guys. So, kalau misalnya teman-teman Pro 2 suka film petualangan yang cukup ringan tapi penuh dengan humor, terus cocok ditonton sama teman-teman ataupun keluarga, kayaknya film yang satu ini cocok banget, guys ya. The Jumanji The Next Level itu cocok banget pilihannya ya. Nah, karena teman-teman Pro 2, pada akhirnya Jumanji ini bukan hanya tentang memenangkan permainan aja, tapi ada juga tentang bagaimana setiap karakter ini berkembang dan juga belajar dari perjalanan yang mereka jalani. So guys, semoga Jumanji The Next Level ini bisa menjadi rekomendasi film untuk kamu tonton bersama keluarga ataupun teman-teman kamu ya. Dan kalau udah yang pernah nonton, kayaknya di rewatch lagi nggak masalah sih. Karena jujur Jumanji The Next Level ini ditonton berkali-kali pun nggak akan bosan sih menurut aku. Yaudah deh guys, kalau gitu kita tutup dulu Pro 2 Box Office di malam hari ini. Kita bakal jumpa lagi review-review filmnya di Pro 2 Box Office lainnya yang hadir cuman di hari Rabu ya. Rabu jam 8 malam hingga jam 9. Nah, di jam 9 ini kita bakal masuk ke Story of the Day. Story of the Day menemani 2 jam sampai pukul 23. So guys, yang mau request boleh banget, yang mau curhat boleh banget, yang mau telepon-teleponan bareng aku dari WhatsApp juga boleh banget. Oke, okay? Aku tunggu banget teman-teman. So guys, aku tutup kebersamaan kita kali ini di Pro 2 Box Office dengan lagu dari Celina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Kalau gitu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo guys, selamat malam semuanya. Masih bersama Robby Oktaes di malam hari ini. Dan kita masuk di Story of the Day. Story of the Day, ajang request, ajang curhat, ajang ngobrol-ngobrol. Jadi kalau teman-teman mau request, mau curhat, mau ngobrol-ngobrol, cukup kabarin aku dari WhatsApp-nya Pro 2. WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-669-9480. Sekali lagi, 0811-669-9480. Nah, teman-teman bisa request by WhatsApp, boleh VN juga ke aku, boleh juga nelpon ke aku dari WhatsApp ya, kabarinnya ke aku, boleh banget guys, siapa tahu ya kan. Mau curhat juga boleh banget. Nah, selain dari WhatsApp kita, kalian bisa request juga dari Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi. Kalian cukup DM aja. Nanti DM aja, kak, aku mau request lagu ini, boleh. Jangan lupa salam-salamnya, dan kalau mau curhat juga boleh curhat. Dan selain dari Instagram, dari WhatsApp, teman-teman juga bisa kabarin aku dari TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi sekarang teman-teman, tuh di zaman digital banget, penyiar radio itu nggak cuma bisa kalian dengar aja suaranya, tapi kalian bisa lihat gimana sih wujud penyiarnya gitu. Kalian kalau mau lihat aku guys, kalian bisa langsung aja gabung ke TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, namanya itu Pro 2 Bukit Tinggi kok, jadi gampang dicari. Jadi zaman sekarang itu nggak cuma dengar suara, tapi kalian bisa juga dengar aku tampil gitu ya. Oh, gimana sih wujud penyiar itu kayak gini ya? Oke. Okay. Yaudah deh teman-teman, sembari masuk nih requestan dari teman-teman Pro 2, kita bakal puterin dulu beberapa lagu yang udah masuk requestan. Nah, tadi kita udah dengerin lagu dari Angie Carvalho, Merelakan. Itu requestan dari teman-teman Pro 2 dari TikTok. Dan sekarang kita bakal beralih lagi ke dua lagu. Bakal ada Justin Bieber dengan lagu Ghost ya. Ini tadi requestan dari siapa tadi? Aku lupa. Ada Lingga. Kak Lingga ya. Kakak Lingga udah join dari TikTok Live Pro 2. Dia mau request Justin Bieber Ghost. Dan juga ada kakak Julia Cantik. Mau dengerin lagu Angie Carvalho lagi nih. Dengan lagu Remok. So guys, enjoy the music. Dua lagu Justin Bieber dan Angie Carvalho buat kamu. Aku tunggu requestan kalian ya. Dan yang mau telepon boleh. Yang mau VN juga boleh. Yang mau WhatsApp aku juga boleh. Yang DM juga boleh.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pertahanan negara bukan hanya soal militer dan persenjataan, tapi tentang ketahanan nasional yang menyeluruh. Ketika pangan kita cukup, energi kita mandiri, dan air tersedia untuk semua, disitulah kedaulatan sejati berdiri kokoh. Ketika ekonomi kreatif tumbuh dari inovasi anak bangsa, ketika ekonomi hijau menjaga bumi, dan ekonomi biru menghidupkan laut tanpa merusaknya, disitulah Indonesia melangkah maju. Mari kita jaga negeri ini dengan sistem pertahanan yang kuat dan kemandirian yang nyata di setiap sektor kehidupan. Astacita, Indonesia produktif, inklusif, dan terkoneksi.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masuk di story of the day, kita mulai baca nih teman-teman WhatsApp dari teman-teman Pro 2. Kok enggak ada yang mau nelpon aku ya? Aduh, guys, kalian kalau mau telepon aku boleh. Kalian kalau mau ngobrol bareng aku malam ini juga boleh, guys. Yuk. Cukup telepon aja di 0811-669-9480. Sekali lagi 0811-669-9480. Oke, kalau gitu aku bacain dulu WhatsApp dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Tadi di jam 8:30 ada kakak Julia. Ya, kakak Julia udah gabung nih tadi di TikTok ya. Malam kak, Pro 2 juga malam. Boleh request remuk Angie Carvalho. Di Jakarta ada Julia. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Stay tune di JRR Digital ya kak, katanya. Kak Julia, kita udah ini loh, udah jumpa di TikTok tadi. Dan udah aku puterin juga lagunya ya kak ya. Oke, lanjut ke WhatsApp selanjutnya. Malam Min, malam juga. Ini ada siapa nih? Coba kita tengok dulu profilnya. Ada kakak Titik namanya. Aduh, gak tahu nih. Mau request lagu seperti biasa dong, Haha Sabrina Leonor diputar ya katanya. Makasih, semangat siarannya. Oke, kakak Titik. Berarti kita ke Sabrina Leonor dulu ya. Sabrina Leonor, haha, aku cari bentar deh. Sebelum aku baca lagi requestan dari teman-teman Pro 2 gitu ya. Jadi udah ada yang mau denger Sabrina Leonor, haha. Oke, udah aku masukin playlist. Lanjut WhatsApp teman Pro 2 lagi. Ada siapa nih? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku Vika di Matur. Halo kakak Vika. Ini kak Vika ini always hadir ya di WhatsAppnya Pro 2 ya. Mau requestnya lagu dari NCT Dream yang Beat It Up katanya. Oh kakak ini biasa K-popers guys. Jadi mau dengar lagu NCT Dream Beat It Up. Dan salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya kak. Iya kakak Vika, ditunggu lagunya ya. Nah, selain kakak Vika di Matur, kita masuk ke WhatsApp selanjutnya. Ih, ada kakak siapa nih? Hai kak Rob, katanya. Halo juga kakak. Aku baca namanya ya, nama WhatsAppnya kakak Anissa Nurul Rahma. Halo kak Anissa. Aku Nisa dari Bandung, katanya. Oh, dari are-are Bandung. Kok are-are Bandung ya? Are-are itu Surabaya ya guys ya. Kalau Bandung ki apa? Teteh Bandung gitu ya. Iya kak Nisa, mau request lagu katanya, lagu Sheila on Seven yang judulnya Itu Aku katanya. Oke, iya kan tete kan. Nah kakaknya, kak Nisanya juga lagi main nih, lagi di TikTok Pro 2 Bukit Tinggi juga. Oke kak Nisa, ditunggu lagunya ya. Lanjut ke WhatsApp terakhir di malam hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat sayang. Gana. Selamat malam juga. Ada siapa nih? Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih sudah hadir dengan siaran yang menghibur ya kak. Kak mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Ya dia cuma nanya doang. Iya kakak boleh. Mau request apa? Dia cuma masih nanya, nunggu direspon dulu. Oke, ini ada kakak siapa tadi ya? Kakak Lala Purnamasari. Kakak Lala, aku tungguin ya. Mau request lagu apa? Kalau gitu kita ke beberapa lagu dulu guys. Ada Sabrina Leonor, haha. Dan setelah itu kita bakal dengerin juga lagu dari NCT Dream Beat It Up. Terus ada Sheila on Seven, Itu Aku. Enjoy the music, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Startup kreatif berbasis komunitas anak muda hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng Robby Oktay menemani teman-teman hari ini, teman-teman. Dan gak kerasa kayaknya udah mau habis aja ajang Story of the Day kita di malam hari ini. So udah 2 jam ya, dari pukul 21 dan ini udah mau pukul 23 aja ya, teman-teman ya. Aku udah puterin beberapa lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk dari WhatsApp, dari Instagram, dan juga dari live TikToknya Pro 2 Bukit Tinggi. So guys, I wanna say thank you, terima kasih buat kalian yang udah request, dan buat teman-teman juga yang udah stay tune terus di live TikToknya Pro 2, terima kasih banget. Sampai sekarang loh, masih on banget ya. Tadi aku live-nya dari jam 21, sebelum jam 21 deh, 20 berapa deh, 20.40 gitu ya. Dan ini udah mau 2 jam aja aku live-nya. Thank you banget guys sekali lagi. Dan kayaknya udah waktunya aku bakal tutup Story of the Day di malam hari ini. Dan teman-teman Pro 2, enjoy the music. Sekarang saat lagi bakal ada Jazz Music. Program Jazz Music hanya akan ada musik-musik yang bakal menghibur kalian dan tentunya bakal mengantarkan kamu ke tidur nenek kamu di malam hari ini. So guys, ya yang gak bisa tidur bisa dengerin Pro 2. Siapa tahu dengerin Pro 2-nya bisa tidur gara-gara lagu-lagu yang udah aku siapin di malam hari ini. So, kalau gitu guys, sampai berjumpa di Jazz Music sesaat lagi di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan selamat beristirahat.

Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karir.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kata siapa kesiapsiagaan bencana itu cuma perihal tas darurat? Sekarang udah enggak lagi. Kita juga harus punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus, ingat ya, kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu, jamu!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, punya ide keren aja belum cukup. Di dunia kreatif, foto produk harus estetik, caption harus kuat, dan strategi digital harus tepat. Banyak pelaku usaha dan kreator mulai upgrade kemampuan. Dari belajar branding, digital marketing, sampai membaca tren lewat platform online. Perkembangan ini menunjukkan satu hal. Di industri kreatif, skill bukan cuma pelengkap, tapi jadi aset utama untuk terus berkembang.
2: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
3: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.
2: Kau apa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
5: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
5: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
5: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
6: Bising.
2: Pisau.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now!

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi di pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat. See you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026, selamat pagi Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi ini teman-teman ya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget Ashabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 10 teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu di satu jam ini aku bakal putarin beberapa lagu pilihan buat kamu, baik itu Indonesia maupun mancanegara, di program Zona Musik Jazz Music teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gak hanya Jazz Music, sebelum itu aku bakal putarin ada satu lagu religi sebelum nanti kita ketilawah on air, dan juga beberapa lagu religi lainnya. Dan nanti di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan nanti di pukul 6 hingga pukul 9 pagi kita bakal ketemu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti ada Triple Noise di program pamungkas kita dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Jadi teman Pro 2, pastiin kamu tetap setia pada aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, kita ke lagu religi dulu sebelum nanti ke tilawah on air. Terus juga nanti bakalan ada beberapa lagu religi lagi sebelum ke jazz music. Teman Pro 2, semoga kamu bisa enjoy, bisa terhibur dengan adanya Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman Pro 2 Tilawah On Air hari ini kita akan bersama-sama ya tilawah Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 hingga 231 oleh Atikah Zafirah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zafira dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 231.

ma ftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'at

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: It's time for Just Music. Just Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.

Ya Tamam Pro 2 selalu ada di nadimu. Tapi ini versi cover Ariel Noah Tamam Pro 2 ya. Beda nih nuansanya dan luar biasa banget teman-teman ya mengawali jazz music di hari ini. Dan Tamam Pro 2 aku bakal putarin lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara selama 30 menit ke depan ya, hingga nanti pukul 6 tepat. Karena di pukul 6 tepat aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. So aku harap kamu tetap di sini, gak kemana-mana, setia aja di 94,8 FM. Kita seru-seruan selama 5 jam ke depan Tamam Pro 2 ya, hingga nanti pukul 10 pagi. Next ada Liodra yang udah nungguin kita dari tadi Tamam Pro 2 jauh di sana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 nggak kerasa udah pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi hari ini artinya ada satu lagu lagi yang bakal aku putarin di Jazz Music edisi hari ini, Teman Pro 2. Dan nanti di pukul 6 tepat aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info.

No, I miss you. Oke, teman pro 2 dari I Miss You, kita bakal beralih ke lagu terakhir ya di program Jazz Music. So, teman pro 2, aku harap kamu udah harus bangun gitu ya. Jadi ini lagunya lumayan middle up gitu, teman pro 2. Jadi wajib banget lagu ini harus bikin kamu bangun bagi yang belum bangun. Tapi aku yakin banget semuanya rata-rata udah pada bangun dari beberapa lagu yang udah aku putarin tadi, teman pro 2 ya. Karena ya seperti halnya teman pro 2 tadi, ada lagu Hingga Kau Tersenyum dari Segara Fit Adera. Terus juga ada lagu Romansa Ke Masa Depan, Jauh Di Sana, dan lain sebagainya. So, teman pro 2, saatnya aku putarin lagu terakhir kita di Jazz Music. Ada Nadif Basalamah dengan Sesuatu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman Pro 2, ketemu lagi kita di program Pro 2 Info. Dan teman Pro 2, udah ada 3 informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info yang bakal aku share ke kamu nih, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat ini. Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama datang dari KAI Diver 2 Sumatera Barat. Yonet Teman Pro 2 KAI Diver 2 Sumatera Barat ini menyambut 250 delegasi dari 36 negara peserta Festival Literasi Internasional Teman Pro 2. Yang mana penyambutan tersebut berlangsung di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau BIM pada hari Rabu 3 Juni 2026. Yonet Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat ini mendukung penuh perhelatan internasional tersebut. Yona, acara bertajuk Internasional Minangkabau Literasi Festival ini mengangkat tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota. Teman Pro 2 Kepala KAI Diver 2 Sumatera Barat Lutfi Wijaya ini menyampaikan dukungan penuh terhadap Festival Literasi Internasional ini. Yang mana ia menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam menyukseskan rangkaian acara peringatan bersejarah di Sumatera Barat. Dan teman Pro 2 apresiasi tinggi juga datang dari Ketua Internasional Minangkabau Literasi Festival ke-4 Sastri Bakri, yang mana ia mengucapkan teman Pro 2 terima kasih atas partisipasi aktif perusahaan kereta api dalam menyambut para tamu. Dan teman Pro 2 Duta Besar Bosnia dan Herzegovina Armin Limo ini juga turut menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sambutan hangat tersebut. Ia juga memuji teman Pro 2 perkembangan transportasi kereta cepat yang berjalan sangat nyaman saat berkunjung ke Indonesia. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi berikutnya datang dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Yang mana teman Pro 2, buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja, hingga awal menjadi mahasiswa. Yang mana ia menjelaskan teman Pro 2 bahwa kumpulan puisi ini itu memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam, hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Dan ia menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Yang mana Pro 2, karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tetapi juga sarana untuk mereka memori kolektif dan juga memperluas wawasan kemanusiaan. Teman Pro 2, kita tutup informasi di pagi ini datang dari dunia olahraga. Yang mana teman Pro 2, ganda putra Indonesia Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra ini berhasil melangkah ke babak 16 dalam Indonesia Open 2026. Yona, keduanya teman Pro 2 mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 2-1-9, 2-1-13. Yona, teman Pro 2, usai pertandingan, pasangan Indonesia ini mengungkapkan fokus utama yang tengah mereka benahi di tengah proses membangun performa. Yona, hal tersebut dilakukan setelah hasil yang diraih dalam beberapa turnamen sebelumnya belum sesuai harapan. Yona Teman Pro 2 Nikolaus ini mengatakan aspek yang paling banyak diperbaiki saat ini adalah kekompakan dan hubungan antar pasangan di lapangan. Dan Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih bernama Sampul di 94,8 FM. Gak kerasa teman-teman ya, udah di Spade aja. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, aku harap kamu udah pada bangun ya. Aku udah putarin nih, ada Hara Celah Hati, terus ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan, walaupun gak turun hujan gitu ya teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa. Aku yakin banget kamu akan jauh lebih, apa namanya, lebih tenang kalau misalkan pagi itu gak hujan, betul gak? Karena kamu akan lebih leluasa buat pergi ke kantor, sekolah, kuliah. Makanya teman-teman ya, sekarang ini Tuhan kasih cuaca yang lumayan hangat gitu ya di pagi ini teman Pro 2, walaupun dari segi suhu dingin. So teman Pro 2 ini kalau dilihat-lihat nih bakalan ada cahaya matahari yang bakalan naik nih ke atas ya dari arah timur. Terus aku udah ngeliat nih ada sedikit cahaya pantulan emas gitu teman Pro 2. Jadi boleh banget kita sambut pagi ini dengan semangat luar biasa teman Pro 2. Karena sekarang hari Kamis, aku yakin banget kalau udah hari Kamis kamu pasti bakalan semangat. Kenapa? Karena bentar lagi weekend. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, masih berlaku di Spade selama beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 9, dan di pukul 9 hingga pukul 10 aku bakal nemenin kamu di program Triple Noise. Oke, jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2, ayo saatnya kita cerita bareng ya. Cerita apa, Bul? Banyak banget yang perlu diceritain Teman Pro 2. Laki-laki juga bercerita gitu ya. So, Teman Pro 2, kamu kalau pas sekolah dulu atau yang masih sekolah nih, kamu tim jalan kaki atau tim ke sekolah pakai motor? Teman Pro 2 atau jangan-jangan pakai mobil nih, diantarin orang tua, boleh banget di komen ya di WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Aku bakal ngajak kamu interaktif gitu ya di pagi ini. So, Teman Pro 2, dari dua hal ini tentu ada cerita di baliknya, betul nggak? Kalau yang tim jalan kaki pasti mereka bakal bilang bahwasanya kami yang tim jalan kaki itu biasanya punya cerita yang unik banget. Mulai dari berangkat bareng teman, mampir beli jajanan, ngobrol sepanjang jalan gitu ya. Dan tanpa disadari jalan kaki ternyata juga bikin tubuh kita lebih aktif dan membantu menjaga kebugaran. Banyak nih teman-teman ya manfaat jalan kaki bagi yang mungkin sekarang masih menjadikan itu sebagai habits. Aku apresiasi banget buat teman-teman yang menjadikan ini satu hal yang diperhatikan. Jadi buat teman-teman yang jalan kaki, tetap semangat. Aku yakin kesehatan milik kamu, terus juga kebahagiaan mungkin milik kamu ya. Sepanjang jalan banyak hal yang mungkin bisa dilihat, yang bisa jadi hiburan gitu. Jadi teman-teman tetap semangat dan semoga itu bakal jadi habits kamu sampai kapanpun. Dan di sisi lain Teman Pro 2 ada juga nih tim pakai motor. Buat yang mungkin rumahnya jauh, motor tentu jadi solusi gitu ya. Teman Pro 2 yang lebih praktis, lebih hemat waktu. Apalagi kalau harus berangkat pagi-pagi atau punya jadwal kegiatan yang padat di sekolah, yang itu dimulai dari pagi, dengan kendaraan perjalanan bisa lebih cepat, tenaga lebih terjaga gitu, dan sampai sekolah lebih fit. Jadi teman-teman ada dua hal gitu ya, ketika pagi ada yang harus mempersiapkan diri untuk berangkat jalan kaki ke sekolah, ke tempat kuliah, ke kantor. Tapi ada juga nih yang mungkin udah sibuk manasin motor di pagi hari, terus juga berangkat jauh dari rumah ke sekolah dan lain sebagainya. Di dua sisi ini Teman Pro 2 tentu ada plus minus ya. Bagi yang jauh ya plusnya lebih dekat kalau pakai motor. Kalau pakai kalau jalan kaki ya membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama gitu ya. Berangkat subuh ya mungkin kurang worth it gitu Teman Pro 2. Nanti belum lagi sampai sekolah, sampai tempat kerja, sampai kampus udah capek, terus juga udah keringetan. Itu kan gak efektif banget untuk belajar maupun kerja. Jadi teman-teman, kamu tim mana nih? Tim jalan kaki kah atau tim pakai motor? Atau jangan-jangan 5 langkah dari rumah tetap pakai motor? Boleh banget di komen ya. Aku tungguin Teman Pro 2. Kita cerita di sepada sama pagi Teman Pro 2.

0: Sekolah dan kampus bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi juga tempat belajar jadi manusia yang jauh lebih baik. Di sana, kita belajar tentang toleransi dan empati. Diskusi di kelas ngajarin kita beda pendapat tanpa harus bermusuhan. Kerja kelompok melatih kita kolaborasi meski latar belakang yang berbeda. Guru dan dosen juga punya peran besar menjadi contoh sikap adil. Lingkungan belajar yang nyaman bikin semua orang merasa dihargai. Dari pendidikan yang adil dan damai, lahir generasi yang siap bikin dunia jauh lebih harmonis.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hayo, gimana? Udah semangat di pagi ini? Harusnya udah semangat ya Teman Pro 2. Udah cuacanya ini bukan hangat lagi, tapi hangat banget. Karena udah ada cahaya matahari ini Teman Pro 2. Plus juga kita dimanjakan gitu ya oleh langit yang biru banget di pagi ini. Tapi kalau dilihat ya cuaca pagi ini Teman Pro 2 ini cocok banget untuk jalan kaki. Hayo, siapa nih yang udah jalan kaki dari tadi Teman Pro 2? Jadi teman-teman ya, kita mulai dulu dari jalan kaki nih. Karena banyak orang teman-teman ya yang menganggap jalan kaki ini sebagai cara berangkat sekolah yang paling sederhana. Iya benar, karena nggak ada drama-drama manasin motor, ngeluarin motor, betul nggak Teman Pro 2? Padahal Teman Pro 2 ada banyak manfaat yang

pekerjaan yang akan kita kerjakan di tempat kerja masing-masing. Selain itu, teman Pro 2 jalan kaki ini juga akan melatih kedisiplinan waktu teman Pro 2 ya, karena kita harus memperkirakan kapan sih harus berangkat agar tidak terlambat. Jadi aku salut banget buat teman-teman yang masih jalan kaki hingga sekarang, luar biasa. Dan teman Pro 2, menariknya lagi nih, jalan kaki itu sering menciptakan interaksi sosial yang lebih banyak. Misalkan nih, saat berjalan bersama teman, kita bisa ngobrol, bertukar cerita, bahkan membangun pertemanan yang lebih dekat. Dan banyak kenangan masa sekolah juga teman Pro 2 yang justru ini tercipta dari perjalanan menuju sekolah, bukan hanya saat berada di dalam kelas saja. Dan aku kalau flashback ke beberapa tahun terakhir, ya aku juga pejalan kaki teman-teman ya, pejalan kaki, karena aku anak kosan gitu ya, SMA-nya jauh dari rumah, terus kos, berangkat sekolah jalan kaki, terus di sana ada canda tawa, ada kehangatan bersama teman-teman, terus juga ada hal-hal yang bikin kita bahagia, bahkan plastik terbang aja itu bisa jadi bahan lelucon gitu teman-teman ya, bisa jadi bahan ketawaan. Jadi secara tidak langsung memang benar adanya bahwasannya jalan kaki itu bakal menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita. So, kalau kamu gak percaya boleh banget pagi ini jangan pakai motor dulu ya, jalan kaki. Tapi kalau jaraknya itu bisa menempuh perjalanan 2 jam, gimana kah, ambil jalan kaki juga kah? Boleh, tapi harus siap ya nyampe sekolah tepar. Suruh mau produk kalau yang jauh gak apa-apa, it's okay, pakai motor aja atau diantar orang tua aja. Nanti sampai di sekolah baru gitu ya, jalan-jalan. Terus harusnya kamu bisa menempuh dari gerbang sekolah ke kelas itu bisa mungkin hitungan menit, hitungan 1-2 menit, ya kamu boleh banget keliling dulu gitu teman Pro 2 ya, keliling dulu ke tempat lain, misalkan kemana nih, ke sekolah. Kan sekolah tuh pasti ada rute terdekat dari gerbang ke kelas, ada rute yang nggak dekat, ya kamu pagi rute yang jauhnya gitu teman Pro 2 ya, supaya apa ya, supaya kamu juga dapatin manfaat jalan kaki. Jadi sayang banget nih teman-teman kita udah pada jalan kaki, dapatin sehatnya, dapatin bahagianya, masa kita ketinggalan untuk hal itu. Jadi boleh banget teman-teman ya, walaupun ketinggalan kita cari alternatif lain untuk bisa menyamaratai. Oke.

Ya Tama Pro 2 sama Sal Sabil boleh juga ngantarin kita ke pukul 6:56 waktu Indonesia Barat ya di pagi ini Tama Pro 2. Dan sebelum kita bahas nih Tama Pro 2 mengenai teman-teman yang pakai motor berangkat kuliah, kerja atau kampus, aku mau pastiin dulu nih ya, kamu sampai dulu di sekolah, sampai dulu di kampus, sampai dulu di tempat kerja masing-masing. Jadi kita break dulu teman Pro 2 ya dengan satu lagu dan juga nanti bakalan ada lagu nasional. Dan kita ketemu lagi di Sepada part 2 untuk bahas nih kebiasaan teman-teman yang berangkat ke sekolah, kantor ataupun kampus pakai motor. So, bagi kamu yang mungkin yang udah bisa dikategorikan pejalan kaki gitu ya setiap pagi, mungkin ngiranya yang pakai motor, hah mereka kok pakai motor, bukannya jalan kaki lebih sehat. Tapi di samping itu sama Pro 2 ternyata ada alasan mungkin ya kenapa mereka pakai motor. Mungkin efisiensi waktu atau mungkin karena mereka adalah tipe orang yang kalau udah jalan itu keringetan dan kalau udah keringet nanti belajar enggak fokus, kerjanya enggak fokus atau kuliahnya juga enggak fokus gitu ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa orang lebih memilih untuk pakai motor. Nanti bakal kita bahas. Tapi di satu sisi ya pakai motor ya nggak memberikan kesempatan untuk kita bisa kayak orang lain yang jalan kaki setiap pagi, ada kesempatan untuk olahraga, ada kesempatan untuk mungkin lebih banyak interaksinya dengan teman-teman ya. Tapi bukan berarti mereka yang pakai motor nggak ada kesempatan itu juga, bisa tapi dengan alternatif lain. Misalkan nyampe di sekolah baru nih cerita bareng teman pas pas udah istirahat, bukan milih buat sendirian di kelas tapi buat bareng-bareng sama teman-teman, misalkan ke perpustakaan, ke kantin dan lain sebagainya. Nanti bakal kita bahas. Tetap di Sepada, selamat pagi teman Pro 2, sampai ketemu di Sepada part 2.